usathana edlala ngempilo yami ndidibene nenkqwithelo ndadibana nembandezelo.